0: Ah, le sao, lulu kiri tu, kau kulek kena leh leh, nak kalah. Nak kiamu gaya tu, di kau dah suruh bayi aku mahir tanir ti.
1: Kalau baru nak kijau tu, angkat ni aku huru.
0: Aya, *624# kira deh ni wadah ko ororu, aku dah kiri aku ada nanti kau rawat, muno muno muno makelia.

0: Deni wa star 624 hash. Do tengeri hau by the way. Tatengera ho. Watengera hau ugua. Niku kutuga wega. Na kila wewe. Gure na shirigi yaku. Katataka shirigi mirogo erik. Na shirigi mirogo etano. Bonus ni raima. Bonus ni shirigi gridatu. Kure ado. Umu eri atatu. Ado mirogo etatu. Toni dari amu diari. Tuko gerera ado wage mirogo etatu. Ngeda gima ha. Dike lagu tuga wega. Wiga nerete wega. Ka! Na mudu waje we mwega eh de mwega. Sega ni twali yakuno. Ako wega we mwega. Gire mwega fiyo. Ada inyatigereka mirogo ere na inyanya. Uko ni wakame meko kamwige jitaboy chad 001 mugai wanyabura.
1: Hayo kamwinge kameme FM. Ne toy madu nyuga tokoyo. Ne izwa shio kwa jogro gaya mangu. Kanyigi kamyanga. Mangu na kirai. Motoma kia gaga na kahigaini oku kinya kwa jui koroben na kahote fagoro ria kalime kango tuere krea nyamangara kwa bari igegani ya karure donyero nyamadhobi kamu wangi kameme kayo kamu igi netura kenera udhaka wa matura moremi iria kahoa na mashani.